anya la sinya ha filo da ke selama value di anya la sinya ha fe da ke selama value.